0: FPM in Fiji.
1: Again, to Serna, Maramaturanga Naita, I'm ever turn 21s Naita, Sassipting of Bikantana Walu and Tinika on a mini Tabinibinaka, Erto Satik Telango, Tolu Telamaram, and Vambulitik in Vikenda, and Nambong Ibinaka and Dai, Bambulitik in Vikimdo, Kremundo, Bambulanga, and the Bamazalitik Kimdo, Nakavale.
2: Naka,
1: Nimbula Vinaka,
2: Nadango, Susana Rave. O mana yang ani dengan ini batik lo mai viti, wabawa tina korba turang umu batik lo mai viti.
3: Naka, nada ngo kesar langi, o mana yang ini dengan ini batik lo mai viti, apa kau tal ngan batik ina kor koyamu.
2: Naka balik bu, nada ngo ngau analoto imi amaramani manuku, wabawa tina na korba turang dengan ini batik.
1: Abi nak kira kira, ati ambek senam doy tu tu ku sampai kena bimbolai sendona tu ku ni alombeka, nampu ku ni senam doy tu ku boleh gua kalandi sebab nuni vinaka, biar nabi mereka ni nampungi vinaka ni kuah.
2: Naka ubetor nongo nabi nak kango, biar babi nabi nak kango na taman dalib nak kelulibu, enanunggu bola, enanunggu samiti kara nabi nulibu gua yang anistilandi. Oh, babi nak takkan kelu, nonon nak tu non itu betul ke nonon kubula meroni agama yang nonon nak Congo. Oh, babi nak takkan telangan nama ramati nangu insya tawake. Wawati burieta, kuati kuboli okalandi tulucuna evacuna lubiana, ku sasanga takmena nito ngole-ngole main nito kani nasing nak nikua kituli evati ku nito kani. Kitu angole tiku mai enoku kui inse tawake kalyum na babi nimaka kese na kaluli bungo ke kitu sine adombula rome enoku no li bungo ndo tu loelo mango ndo tatan rata ketu ndo nangu no muno buka meno wanga buka se muno ngole mai enoku no li bungo ni selandi se ndo tale se uro burtal enaka ube turtala na ngobe wa nuni bilak ngabe to na nungu bubale Tiko boli mai manu kumbati kelo mai viti, lembangan kene nuk momo, waktu si bertuna lubengu, tau boli tiko, jadi kau boli suba, tono nuk nanggo beban nuni nuna kebera, tu cape singa rorua, mana papa roti kau nabi terongi nak kalasualu, mada serai nak kerapikin anak ni mami songo, anak mada bata

0: Lengan agar lebih kena nonrevita mengira nonreviki mana. Tapi cepat singa roro sah panu nih bina kat ini beku na. Kau nak ni kuah, enak muka paruti kau nonrevita rongi. Enak lemnya macanggo. Sah kelan itu nak kelulebu enak ya samu. Enak muka paru nonrevita rongi. Kata nak kena lebih kau menelia waktu kau polis uba. Andi Francis ya dau. Oh panu nih bina kat tungan bana kau nak ni kuah. Ano na babaroti ko na bitter ng ilip talaga na fomo bitu. Wano ni bilang tika ni wano lang na mga na kango na nasanda. Ang beda tika na nana annual. Naka.
1: Naka, wano na takwalip talaga na ng bulan na kalo. Nung sinitan rasya na maka, na wano saro sa mahiya daw, wato na singin kuwa. Ababalip na kbalip. Bitter silang dalay. Analam ani nengan batiki awat na korbak turang oreo ero non sanga kena na be ing mumbutu karakina na nen binakong na asan binakong ko saba nuni binak tu yani kena antelan ya bu aku si man kor mai mua protik karakina lubeng Sabab ni nak tukar ni bertuna momo. Kata orang kini pinjalai. Mula kata orang tu nak lebih yang kita melu toka. Kata orang kini lebih yang kita orang mesti lew. Sabab ni pun nak tanya orang bawa kereta tak nak bintar orang yang pom bintu. Kan bintar orang bintar ni ala. Orang bawa kereta tak nak bintar orang yang kalah sualu. Orang mana mada saya tunggu matan. Sekarang dia nak keluar orang bawa ni ni. Di kiri mana bintu. Memang orang itu ngan, kita memang lebih sen, kita memang lebih star, nampol lebih nak, kita marau.
2: Terus orang lebih nak mau, babi lebih nak tak na, na keluarga ter, na teman teman lama lagi na, ni batera memang kau nak kena rere na kabin iku. Kalau betul ngan teman teman babi lebih nak lebih bertuna, marah menitikin orang batiki, atau itu kau boleh, okalandi. Na kena sangai meki mimi kitu ya dama na maram ni beti kitu mendera nyabu nrutu mu nrutu sponsor me kime mi bibi mena dera nyabu me kime mi ngolong ngale mena ngolong ngale ni sila jena kaitu ya mati teki me mena expo babi ni bina kata kana nrutu bubalde na nrutu rindal apa tu seletu na kena tu na mena tu Pembimbing nak kena sangai tu na sponsor me kimi me azaro makin o kalandi ni selandi. Tapi ni nak tarang ana bu bale. Kena na bisi ko na bisinga. Na nan rosia tu na kena na mian sakali bu na babi ni nak. O tai tarang ana babi ni nak na derania bu korba turang o nengani na bu bale. Pertu tarang ana cukai ni selandi Christchurch. Tu na cukai Australia. Na bu bale me Lepanoni. Na nungkungan yang lewat, saya kacau kita nak rau. Orang rumah kumpungku, orang huli membatiki. Nana minta lecung anak tu orang pula dorong bodi dengan. Kini orang kasih ni lotu. Meningan sabi botai tali tu ngan babi dibinak. Nana mendungu, rau ni yang sama kini naik. Okalan dini selanti. Binak sarbalif.
3: Binaka, babi ni binaka vale, biki mdo na maramu na mdo itika rano, mbongi binaka ni kuo, binaka vale, na mdo mdo mei waseme, mbalata na mdo itiko, kita usa, angusangusi kita unando ni vingarabi, na PMN Fiji, patala kina na pamanan, se PMN, na banu ni binaka biki mdo. Ni nando na maza, binaka biki mdo, na buku ni kena mei, varita kina na mdo takazaka ni linga, kando na talita, kando na maruta, kando na mdo mingandi, leka leka, siku leka leka tiko, okalandi, New Zealand, binaka. Acabar levo.

0: listening to PMN Fiji.
1: Darong ada tiga nanti mui seru serabi, ena ser sah melasa ni beraya. Darong ada tiga nanti mui ntu ntengok kiner bale, ena ser darong mui lele kena om malake. Sa sibi tingo bikenda na ti abo tingo bikenda tin ka bitu na miniti me tin kan dona kala ko na mbongi bina kenda bina ka bale bina sema tiko mai na ngiri ngiri tiko mai na mbongi bina ka niko be solo rendendi mai Hamilton bole bina ka solo bina ka bale bina ngiri tiko mai na buku ni kere ser ke na bebo te ser na mbongi bina kenda sa na miniti ken ke muni bet ken no muni bu bale na mbongi bina ka niko bina ka bale bina ndau sema boli tiko mai ke na PMN Fiji na save singa baro buku ke sara and mana tolu kena tini kerua anak keloko. Asal telingul tapi ropati pernah kembali bu na anda berorong tiku mai na siapa tiku mai kena tahu giring giring tiku mai and nanda bata pernah kango ni PMN Fiji and nembongi pernah ke Nikua. Abe abe betul sihir telingai nembongi pernah kendai abe Bos itu awal mai nak korang mai Hamilton nak buat balik nak Tora via Iliasa ke Isamu betul nak kena via tahun nanti untuk boleh pernah kena kita manis dengan ninggal zaba atau na buat balik na Ubal naibu ketawa, naibu kulai mai Hawks Bay, watana kini bi tuira naibu meleki kena ubal na zawa ni kawai, ando mbule bina. Kisenga ningule zabi, artu na abe imbuni, abe tinani, mai vitazini, mai Bundle Wetlands, mai Brisbane, wasi madha wangani sani nirono vitazini, ma kiritu na vitinani na roko zina vila kemba. Bina kabali muna siya mitiku mai, and live stream ni pmn.co.nz.